Fano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakulitle kwa panda ngoje kena mipanga. Ngasa na mwana guawo. Mwale mka mwene zapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna hati wana lila je. Ya kaka tarifa sana mangu tumiasisa na naumu. Gani nwande tujomba kwa yoi. Tumika kwa na mwana kuzakala. Kita punya banyak ni wanita, mama nak buat nunggu, mana sih lah cawil? Banyak sih mana kau beli, saya dah lupa dah hont. Ini kau ada cawil, cawil kau ada cefat. Saya aku nak buat anda mesti terbelah nanti awak, mungkin kau tak kau ambil jah. Saya aku sih aku pun nampak nampak zaman ni kau masih ini.